kumukutu gwa chikumi msamu katwenze madapo vafika radio tuongele okaze gwe namna Uganda achatambo na fe wakati munteka tekeno nze Ivan Mulinda of course ndi na bakulu abamu ubadukanya atimu yomupira ya boda boda bagiza okubanga batu nyonyora ne ngiri obole je watu use okubanga sawa zino bali kuleve dako nengi je balabise mu nabichi obodi yao bibatu nulida okutandikawo atimu yomupira ngaba boda boda